0: Angela Zoro harami karantu ndara son mita pisko uskunu da uwa kuna karau da jika malok tunde. Sa tulur suwa ya kakalok tunde ni hawara karati ya sirina. Sa wangi chida ya shatima lao mangune hawara gre sa tulur ya dana ndiro karajin. Kile wankirin sanu.
1: Dara son, dara son. Hawara ade shatima lao mangune nandiro karajin.

0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: zawal
2: zawal
3: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
0: ngau adien gwamnati a karabka naptu kalan zaya tartib kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
3: ayiso kana saroto ndi kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne imtalawa yimla misa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo
1: Dara.

0: ngila masha Allah har mikron tunde tumangana ne de tamtam da ne fly dan auta ya da gonwaro kruntunde so raji rubtu no nan de surfas kamishima de lan bobono futuiro nan de da sa go qur'ade ma a inji tajruwa doni aman kama me kambuyelan de wal do bonu de shima kuri la kuri fal audio indi kuri la araska de wal an de afanduin lalao ma kuri usko fal diaw lar fal usko fal diaw arasko kuri lan adia fanduin. Kantunde so first come done nyari ya timi ya kranduin na kara hundara son ya lagdi lato Nigeria ilan kuru adima. Rako fraskam shuma ada ita katie majora maranti mala kachala model school ade ma tanaso malam de malam abakar goni shuma andiro nyari nzi tamtama ilmoto andiro zoto. Assalamu alaikum warahmatullah.
1: Wa alaikum salam ya ina rutu.
0: Kiyas lady.
1: Alhamdulillah inda ka so inda ka wuro are.
0: Alhamdulillah. Nduma na jin. Ade ita wadu. Dila Muhammad Sulimi. Ngodi ya. Ta na so ro koma jirada. First come shuma da ita ga ci.
1: Ade ma wannan gawo ina re.
0: Ah look to sid ade de. Ah
1: ade de zo ma rangala kala majira de ke kan ga kan tin de su da kurorin ilmu a wotin kurorin yare tin a kan ban yayi kan tin dai ade man chaman a wotin ma de tin wotin tin dai sai da zo tin za fa yana a wodono ilmu kuwa din ta kurorin a de na an ga nan to do chama
0: ade
1: da ade su le zana ala kuma de a wodono fa yana rin a an ga de to ro le zo kirin ya kinna gotumar wanti
0: amin
1: sumo ngai karu yan bawo ko tiri mara awu sumo karu yan kirin tiri
0: kuma shima futu asutin no
1: yo are kuma awu kuma da fantin ne yo
0: ngala
1: ala kuma da ngala ne ro ne da ngwa ker ngwa
0: amin ngala yor askrin gina muhammad tiblimi kirin da sai sai masha allah kirin da so daji dol do boni ne shima kuri uskufal dolar fal uskufal dio arask kuri lan andia fanduin lalao ma kuri lar kuri fal audio indi kuri lar arask dio lan andia fanduin assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam darbdo
0: darbta klewa
2: ina sai nda ke dan da kasal
0: alhamdulillah masha allah
2: Masha Allah. Duma au nyari ta moto. Aje zara mana ji mure dake.
0: Ngila ya jazara.
2: Masha Allah. Wey a kai kun don da ruzo maron gala shin duri soro. Nan zan jiri nyari jiri yaru kiti me jiri yaru so kulturu sai da zama faida.
0: Ngila.
2: Kana garan sun aman gozu cijin. Kuroshi aman bi a tisoi alamana soro soro kandara melan. Nilewa da shi ma a tisoi da shi. La marra kiran ganyiron gila to ta nero gulturu am ni ba aman ma tar aman na gulte de su tana ba
0: normal
2: aman di shi ai ko zo le zuna
0: adi
2: am har aman mara wal jawo di dina ga sana san magale sororun kun do tun rubau
0: gila
2: da ala kaman den duri sai kuma karu ya lampan za kurwa de fate de gana gana sororo aman e clear ne kuma faida
0: gila sororo masha Allah gila askrin yana yiro ya jazara kruntunde kruntumande sai sai glazor har mikrontunde dwoldo bonu inde shima kuri lar kuri fal audio indi kuri lar araske diolan andia fanduin fraskam doni nyariya time kronuina karaw darason mitafs kunuta walan assalamu alaikum warahmatullah
1: wa alaikum
0: salam kon hello kwanum da kamtin aiwa mun duma najin ngila nya ndam kwanum da kamtin jollum da kamtin de wane gan la radio danga tintinimin ah nya fkan kujiro fantin bare ah waltina nda jaramne ngal har mikron tunde di woldo bonu de shima kuri la kuri fal audio indi kuri la arask de lan andia fanduin assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: masha allah marhaban kliwas le nduma najin
1: barakan da ma ko shirku ma
0: ngila bashur nya kringen frasam yariya timiye
1: zoro kaulin kaulin dona dir ma zoro kijin da kwangana zoro ku dure Allah ngin har maro we ko ngi we dai
0: masha Allah masha Allah
1: ana tifaje de kan zoro de ndara ngala ku sai gele ga sana kama ya kama ba te de dirin zaro akeri zoro melo wa burze ma sulin da
0: ngila zoro askrin yana nyiro nye fandum rupto mailan Masha Allah ngila askir yana nyiro
1: kuma bashir ku ma
0: ngila bashir ku ma askir yana nyiro karantu ma dai sai sai karantu da sodaji botu da ne bashir ku ma Allah dan ramfella botu dorkeshe karantu da so lenye fle ada kirnya isha faskam shimada zanyen

Masha Allah, harami kuntundi, razi, tumangana nende tamtamdone flay, shima adia gonwara kuntundi, so dajina landara mdo, faraskram nyari ya timi adro keshe, tumangana nende tamtamdone nyari shima adia gonwara kuntundi, so dajina, kusota hanyi martawa majura maranti malaka chala model school, sandima kusota hanyi martawa, roko faskam shimada itaga tuye ya Fatima Abakali adema Mariam Babagana Aliya ya Mina Zanna Aliya adema Fatima Zanna Umarra kwa adema malam de malam Abakar gwani shima andiro nyarizi tamtama ilmutua kashmutua andiro zututumangana nende tamtam za gonwa saudone surola nende bubunu shawarindo soa hawa teda zi tamtam malinta sandi idulisodu surodo rupta sandi tamtam za goza kwa adema surola ilmu ilmu adarasa gozen desk kruntu deso dazi wanandia sei kamkafua uma Fatima Grema modu masalamu.